Kita haluhang usina fatin SIM card Telkomsel, do enjoy asisi internet baratu, kupa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Ola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Iya plano tu pasa fere sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin sim card Telkomsel do enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 sen tapus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, DB Mak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipu diri det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, datang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipu selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Radio Liberdadi FM 95,8 MHz.
1: Mirona dadang Radio Liberdadi di Liho Frekuensi Sian Olures 95,8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi tunnel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdadidili.com.